0: Aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Inspirasi. Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
0: Mina,
5: ya Tante.
0: Sini.
5: Kenapa Tante?
0: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
0: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

92,6 Prune FM, RRB Dace, teman terbaik kamu, teman perdua, ya. Piala Dunia 2026 ini mengajarkan banyak hal ya, terutama kerjasama tim. Jadi Piala Dunia ini kan bukan hanya sekedar kayak cetak gol doang, tapi di balik setiap kemenangan ada kerjasama, komunikasi dan juga saling percaya dong antar pemain. Ya sama seperti dalam kehidupan kita, sehebat apapun seseorang akan lebih mudah mencapai tujuan kalau mampu bekerja sama dengan orang lain. Karena kemenangan terbesar lahir dari kekompakan, bukan dari kemampuan individu semata ya teman perdua. Pokoknya kali ini ya Spanyol ya, kamu adalah main gue pokoknya.

masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Oke, Pemain Berdua masih di Spada. Teng. Dan masih sama aku Amidel ya. Nanti kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat Pemain Berdua ya. Kayak mana masih tidur. Tetap harus kerja ya Pemain Berdua, mungkin hari Senin ya kan, yang semalam begadang. Aku doain semoga tetap sehat ya. Bergadang demi Piala Dunia 2026 dan berakhir sesuai harapan ya. Ya mungkin kamu pendukung Spanyol, ya pendukung Argentina enggak apa-apa. Setiap orang kan punya pilihan masing-masing Teman Berdua ya, dan aku memilih Spanyol Teman Berdua ya. Oke, Teman Berdua. Nah, ya Piala Dunia ini mengajarkan tadi kerja sama tim dan juga belajar bangkit sih dari kekalahan. Karena kan gak semua tim harus mengangkat trofi Piala Dunia. Ada yang harus pulang lebih awal, ada pula yang gagal di final ya. Tapi tetap bangkit, berlatih dan kembali coba di kesempatan berikutnya. Itulah pelajaran berharga dari sepak bola ya. Gagal bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju apa coba, menuju keberhasilan ya. Yang penting kamu jalan, udah siap belum?

ini kan melakukan kunjungan kerja ke RR Lhokseumawe. Dan nanti juga di

0: iya menang dong Spanyol. Iya.
1: Gimana kamu bisa sampai scoring gitu ya?
0: Siap.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: bapak-bapak ini ya, puntung rokok jangan
1: buang sembarangan. Baik, kita ke Kak Emma kembali. Kak Emma sudah bisa.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Sambang aja ya, baik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Bye, jangan malu-malu, bye. Adakah yang masih pemalu tuh nomor 2? Hai geng, nomor 2 masih gelar Piala Dunia 2026 dong di Spada. Karena masih aura panas-panasnya tuh nomor 2 ya. Yang mungkin kamu semalam mas bergadang tapi masih kuat tuh menjalani hidup tuh nomor 2. Nah, teman nomor 2 ya. Saat Piala Dunia berlangsung tentulah ya jutaan orang dari berbagai negara, bahasa, budaya ikut merasakan semangat yang sama teman berdua. Jadi makanya kalau misalkan kita bayangin kita ada di stadionnya langsung ya, kebayang merinding gak sih gitu, karena merasakan semangat yang sama, vibes yang sama. Dan sepak bola membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk saling menghargai dan menikmati kebersamaan, karena di lapangan hijau semangat sportivitas berbicara lebih keras daripada perbedaan. Teman berdua, semangat buat Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia 2026.

Oke, ya lagu Tulus mungkin saat ini jadi perwakilan hati kamu tuh nomor 2 Teh Hijau ya kan. Yang enggak bisa jatuh cinta dan enggak bisa mengundang siapapun lah ke hati ini tuh nomor 2 ya. Ya mungkin kamu lagi fokus untuk berkarir, mau fokus untuk di dunia pendidikan dulu gitu tuh nomor 2 ya. Enggak mau cinta-cintaan dulu, baiknya segitu tuh nomor 2 ya. Karena gini loh, kalau kita lagi jatuh cinta ya, itu bawaannya tuh kayak seneng terus ya. Senang terus, senyum-senyum, terus jadi gak fokus, gak konsentrasi gitu ya kan. Kok lagi happy, namanya suatu hubungan pastilah ya kan, ada galau-galaunya, nanti gak mood makan. Habis itu, iya gitu lagi gitu ya kan. Aduh capek banget tuh, Mardo. Capek kali. Belum lagi nanti ya, kita gak objektif gitu. Karena kita cinta, kita suka seseorang. Jadi kalau kita dia buat jahat nih, misalnya dia buat hal yang salah lah. Misalnya dia toksik nih ya kan, tapi kamu suka sama dia gitu ya kan. Dia manipulatif, dia ya menyakiti kamu lah ya kan. Terus kamu mikirnya, oh mungkin dia kilaf, oh mungkin apa gitu. Misalnya dia pakai duit kamu terus gitu ya kan, dipepet kamu terus lah. Terus kamu mikirnya, oh mungkin lagi gak ada duit, oh mungkin lagi berantakan aja, sebenarnya dia baik kok. Ah gitu-gitu terus loh tuh nomor 2. Pusing 7 keliling sepak bola ya nomor 2. Ya udah ya, kita tinggalin cinta-cintaan nomor 2. Kita mau ke Korea. Ya, Aespa We Place ini juga sempat viral dulu ya, dan sebenarnya aku juga sempat ikutin. Kamu gimana tuh nomor 2?

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: telepon kembali ya juga pendengar ya.
1: Boleh.
0: Untuk Anda mungkin yang ingin menelpon bisa kembali ke 06.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Sudah, ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
0: Siapa ya? Juga di WhatsApp di 0852-8285-4444.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: You said you hated the

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadap.

doesn't have to be perfect. Cause nobody is.

0: doesn't have to be perfect. Cause nobody is.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, channel informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Ya teman berdoa ya, itulah kehidupan, sama seperti pertandingan Piala Dunia 2026 teman berdoa ya. Dan Spanyol menang 1-0 melawan Argentina ya. Jadi memang mendukung tim favorit itu seru, tapi jangan sampai bikin kita merendahkan pendukung tim lain ya. Menang jangan berlebihan, kalah juga jangan menyalahkan ya. Karena esensi olahraga adalah saling menghormati, baik di dalam maupun di luar lapangan gitu. Dan sportivitas selalu lebih keren daripada saling mengejek teman berdua ya. Dan seru kali pokoknya ya. Jadi buat kamu yang bergadang demi nonton Piala Dunia 2026 kayaknya gak sia-sia. Buat kamu yang fans Spanyol teman berdua. Nah buat para fans Argentina gak apa-apa ya kan, semua itu ya ada kalah ada menang, tapi ya hargai perbedaan, semua sudah ada jalan gitu berdua ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada istilah 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibodi buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 9 pagi lebih 22 menit. Rudo, teman terbaik.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: ayah main magi yuk.
1: Maaf ya deh, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin hari belajar yuk.
2: Gak bisa sayang, Mama sibuk nih, ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang gak sempat, ada les hari ini deh. Ini mau dijemput sama teman.
0: Gak ada yang kuatin adik, Mama, Ayah, Abang. Gak ada yang mau main sama adik. Gak ada yang teman adik belajar. Ayah, Mama, Abang, kok sayang sama adik.
2: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

teman berdua sampai di sini ya, yang lagi scroll scroll pengen cari tahu tentang Yamal ya kan, sudah dapat idola baru kayaknya ya. Karena Spanyol 1-0 melawan Argentina di Piala Dunia 2026 ini teman berdua. Teman ya, pemain Piala Dunia memang enggak langsung jadi bintang sih gitu ya. Mereka ngelewati latihan bertahun-tahun, ngejaga pola makan mereka, disiplin, terus belajar. Karena kesuksesan itu bukan datang karena bakat aja teman berdua, tapi karena konsisten dalam berusaha ya. Kalau mereka bisa disiplin mengejar mimpi, kita juga bisa. Terus menarik juga ya, aku sempat juga sih scroll-scroll ya kan tentang Piala Dunia 2026 tentang Yamal juga. Jadi katanya ada reporter nih yang nanyakin gitu, kan usianya masih sangat muda ya. Terus gimana dia mengatasi beban mental, karena jutaan pasang mata ngelihat dia gitu. Ini Piala Dunia cuy gitu ya, Piala Dunia 2026. Dan jawabannya itu bikin apa ya, bikin kita seketika berpikir dan hening sih gitu. Jawabannya gini, dia bilang tekanan mental, dia bilang kayak gitu. Dia aja, bagi dia tekanan mental itu saat dia dilahirkan oleh ibunya yang berusia 16 tahun. Terus ayahnya juga mulung ya kan, melakukan pekerjaan apapun termasuk mulung demi membawa makanan ke rumah gitu. Itu adalah tekanan mental. Itu adalah tekanan-tekanan dia dalam hidup. Jadi menurut dia kalau Piala Dunia ini ya masih jauh lebih kecil daripada tekanan yang sudah pernah dilakukan, sudah pernah dihadapi lah ya di keluarganya. Wah, respect lah buat Yamal ya. Jadi buat kamu juga anak muda yang punya impian jadi pemain sepak bola, kamu hobi main bola, gak apa-apa, wujudkan itu teman berdoa ya. Pantang menyerah lah, kita tahu seperti apa kisah-kisah salah satunya seperti CR7 ya, Cristiano Ronaldo, yang dia juga dulu ya orang gak mampu ya kan, miskin, bahkan usia dia 11-12 itu gak ada uang, jadi dia lapar, dia pun minta sama salah satu pegawai junk food di samping stadion di tempat dia tinggal ya, ada gak burger sisa. Aduh, jadi kayak, jadi kan kalau aku sendiri ya ngelihat orang-orang sukses itu sangat menginspirasi kita, apabila orang sukses itu memang dari kecil mereka udah pernah hidup susah. Beda cerita saat kecil mereka tuh sudah banyak privilege lah, ya emang udah kaya dari sononya. Terus dia cerita tentang motivasi kayaknya kayaknya kayak apa ya, enggak ngegigit ya menurut aku ya, tapi lebih cetas itu saat yang ceritain dia udah ngerasain pahit hidup dunia terus dia sukses sekarang, itu luar biasa teman berdua ya. Oke lah pokoknya teman berdua ya, tetap semangat aja ya buat kamu di luar sana, gapai mimpi kamu, percaya sama diri kamu sendiri.

Teman Perandue, hampir semua pemain yang tampil di Piala Dunia pernah bermimpi sejak kecil. Mereka mulai dari lapangan sederhana, berlatih tanpa lelah, sampai akhirnya tampil di panggung dunia loh. Mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi jangan takut bermimpi dan jangan berhenti berusaha ya, teman Perandue. Dan aku Ami Dali ya, harus pamit dari ruang dengar kamu di nomor 2, tapi senang aja kabar, tenang aja, kebersamaan dengan Pro 2 RB Aceh akan terus berlanjut teman Pro 2 ya, sampai nanti tetap siaran dong ya, sampai ya semoga datang kita akan terus mengudara teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sehat ya, bahagia dunia akhirat ya, semoga rezekinya tambah lancar. Semoga makin banyak rezekinya, sehat, keluarganya, orang-orang tersayang ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu sih bye-bye teman Pro 2, tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Ini ada aku Michael di Produa Headlist dan tentunya di program Santai Siang di Senin 20 Juli 2026 dan bisa jadi ini Senin paling bahagia untuk sebagian orang dan Senin yang menyedihkan juga bagi beberapa orang, tentunya berkaitan dengan final World Cup 2026 yang sudah berlangsung dini hari tadi dan mungkin tidak menyajikan keseruan dari jumlah gol seperti 4 tahun yang lalu ya, ketika itu Prancis versus Argentina bertemu di final skor 3 sama bertahan sampai 120 menit dan ketika itu dilanjutkan sampai adu penalti dan dimenangkan oleh Argentina yang kita tahu ya. Tapi kali ini ternyata tidak ada hujan gol seperti itu ya. Pertandingan memang sampai babak tambahan juga ya teman-teman berdua, sampai 120 menit aja tapi tidak lanjut sampai

penalti karena di babak extra time kedua ternyata Spanyol bisa membuktikan kalau mereka memang pantas untuk menyandang gelar juara dunia. Karena dari awal turnamen ini berlangsung, mereka memang belum pernah mengalami kekalahan ya, dan hanya kemasukan satu gol doang ya. Itu pun terjadi ketika mereka ketemu Belgia ketika itu. Dan waktu babak penyisihan grup mereka juga meraih rekor sempurna dengan 2 kali menang dan 1 kali seri ya. Waktu itu seri juga 0-0 sama Cape de Verde. Dan akhirnya mereka membuktikan kalau mereka yang lebih baik di final tadi, dini hari tadi ya, dengan statistik yang sangat mencengangkan juga ya untuk sebuah final Piala Dunia ya teman berdua, karena Argentina di sini tidak berkutik sama sekali, tidak punya shot on target satu kali pun ya, dan hanya berhasil menembak itu pun lenceng ya 2 kali selama 120 menit. Nah, ini luar biasa ya. Ini salah satu rekor paling jelek yang pernah terjadi oleh tim finalis Piala Dunia. Nah, sedangkan Spanyol memang dominan ya, shot on target banyak, tembakan yang melenceng juga ada. Nah, tapi akhirnya satu gol yang terjadi dan itu cukup untuk mengubah pertandingan, menghantarkan Spanyol menjadi juara 2026 dan tentunya menambah koleksi bintang mereka ya menjadi 2 kali, sudah 2 kali juara dunia, sebelumnya itu di 2010. Dan fun fact-nya di 2010 itu Spanyol versus Belanda, ketika itu Spanyol juga harus menunggu sampai babak tambahan ya. Gol sematawayang ketika itu dicetak satu-satunya oleh Andres Iniesta. Dan fun fact-nya lagi, Iniesta ketika itu berstatus sebagai pemain Barcelona, dan Ferran Torres juga statusnya sebagai pemain Barcelona.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Yang harus dilalui oleh perempuan. Jadi dukungan suami. Tidurku.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

teman berdua Kak Im Laudi dengan suasana rumah ya, tapi kayaknya gak bakal bisa merindukan dulu suasana rumah untuk orang yang punya kegiatan, apalagi ini hari Senin ya. Ada yang harus ke kantor ya, ke sekolah tadi, ke tempat kerjanya masing-masing. Mungkin kerjaan gak selalu di indoor atau dalam ruangan ya, dari kerja di outdoor atau di lapangan. Apapun jenis pekerjaannya, memang dituntut harus bisa tetap fokus. Walaupun ya resikonya tadi ya, buat sebagian orang, mungkin bukan sebagian ya, hampir 90% penduduk bumi ini tadi, dini hari tadi, itu nonton final Piala Dunia ya. Jadinya agak-agak kurang fokus bisa jadi, atau memang sama sekali udah dari tadi udah gak fokus ya. Tapi dan sudah merindukan suasana rumah ya, mungkin mau rebahan, mau tidur, tapi belum bisa ya. It's okay lah ya, menjalani hari di sisa mungkin ada beberapa jam lagi ke depan. Tapi mungkin nanti di siang, jam makan siang, mungkin masih bisa istirahat sebentar. Kali ini ada video Aldiano dengan Teks Sejarah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

خيانتي.

0: widih, widih, widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: again.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah.

0: Woi, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman kedua masih seputar final World Cup 2026 yang memang masih hangat sekali untuk dibicarakan ya. Juara udah pasti tahu lah ya, Spanyol, dan penghargaan individual juga diborong oleh pemain-pemain mereka ya. Tentunya sang kapten Rodri atau Rodrigo nama lengkapnya itu terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut ya, atau dapat golden ball istilahnya. Nah, yang uniknya, fun fact-nya adalah Rodri ini masuk list pemain elit ya yang bisa mengawinkan gelar Champions League, Ballon d'Or, dan juga Piala Dunia ya, atau World Cup. Nah, sebelum Rodri, mungkin yang terakhir kamu tahu itu Ousmane Dembele ya, dan juga Lionel Messi tentunya ya. Jadi mereka bertiga ya, salah tiganya dari sekian banyak juga ya, karena banyak pemain seperti Zidane, Ricardo Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, itu juga adalah pemain-pemain yang bisa mengawinkan ya titel Champions League, Ballon d'Or ya, penghargaan individu, tentunya dengan World Cup dalam rentang waktu yang berdekatan ya. Jadi tidak banyak pemain seperti itu, dan akhirnya pemain tadi malam ya, pemain Spanyol Rodri atau kapten dari tim nasional Spanyol juga berhasil mendapatkan gelar tersebut.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: love.
1: Murid.
2: Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Di santai siang menuju sore, teman Pro 2 aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih teman Pro 2 yang bakal aku berikan buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen request bisa langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh. Tapi sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, aku mau puterin buat kamu nih lagunya dari Anggi Marito untuk kamu teman Pro 2 dengan judul Kisah Yang Lain.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 udah di pukul 15:37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah puterin lagunya dari Joss nih teman Pro 2. Dan terjadi lagi untuk kamu yang sedang menikmati aktivitas di siang kali ini ya. Buat kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, itu jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen dan juga sunblocknya teman Pro 2. Karena kalau kita lihat di luar ini cukup panas dan juga terik ya. Jadi jangan lupa nih teman Pro 2 memperbanyak minum air putihnya, makan makanan yang bergizi, sehat-sehat teman Pro 2 dan berkah selalu. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari NMES teman Pro 2, Anugerah Terindah, untuk menemani santai siang kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Prodway.
4: Oke, baik, terima kasih.

gak kerasa udah di jam 15:59 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Tandanya semakin sore juga ya. Kalau udah sore-sore ini enaknya sambil jalan-jalan sore atau sambil ngopi bareng teman-teman dan juga keluarga ya, teman Produa. Apalagi sudah melakukan aktivitas seharian ya untuk apapun kebutuhan kamu, teman Produa. Tapi ini karena udah memasuki pukul 15:59 teman Produa, dan juga sebentar lagi waktunya pelaksanaan ibadah sholat fardu asar, teman Produa. Soalnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar. Untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Produa, nanti pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kami partisipasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Will Mars ini 92,6 FM, teman terbaik kamu. Sudah core enggak tuh? Udah sore aja ya teman Pro 2 ya. Enggak kerasa juga udah di jam 16.49 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tapi memang kalau misalnya kita lihat hari-hari ini teman Pro 2, cuaca di Kota Banda Aceh itu cukup sangat panas dan terik ya. Karena memang kalau misalnya terik seperti ini teman Pro 2, fokus di dalam diri kita itu sangat terganggu ya. Apalagi akhir-akhir ini merasa sangat kurang fokus gitu. Entah kenapa ya teman Pro 2 ya. Kamu pernah enggak sih ngalamin hal yang sama kayak aku, kurang fokus atau kurang apa namanya ya, kalau kita bilang ya, karena mungkin kalau diajak berbicara itu kurang nyambung gitu, dan juga kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu sering terbawa aja gitu teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngalamin kayak aku yang sekarang ngalamin teman Pro 2 ya, sering gagal fokus gitu? Nah mungkin itu ya. Ada beberapa sih kalau misalnya yang dibaca nih teman Pro 2 ya, atau informasi dari beberapa sumber, bahwasanya kalau kurang fokus itu atau sering disebut dengan brain fog atau kabut otak ya, itu biasanya terjadi akibat kelelahan mental, kurang tidur, stres, atau paparan gadget yang berlebih yang mengganggu fungsi kognitif. Nah, untuk mengatasinya itu perbaiki kualitas tidur katanya. Batasi penggunaan ponsel dan kelola stres dengan relaksasi atau olahraga. Apa mungkin jangan-jangan kurang ini ya, kurang teman mungkin ya. Kurang teman hidup kadang ya. Atau mungkin apa nih teman Pro 2? Karena aku sering mengalami hal yang kayak gini teman Pro 2, tiba-tiba gagal fokus atau kurang fokus atau juga lalai gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang harus aku perbaiki ya mungkin ya. Akhir-akhir ini mungkin karena cuaca juga udah cukup panas dan itu juga membuat fokus itu lebih kurang teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dari beberapa sumber teman Pro 2, kelelahan mental dan juga kurang tidur itu juga menjadi salah satu faktor ya terjadinya kurang fokus. Karena kurang tidur atau istirahat itu yang tidak berkualitas katanya, itu membuat otak itu tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri, sehingga memicu rasa lelah secara mental dan membuat pikiran terasa melambat dan juga kurang fokus. Apa mungkin aku kurang ini ya, kurang tidur mungkin teman Pro 2. Karena biasanya kalau kurang fokus kayak gini itu akan merugi ya. Ruginya tuh di kita juga nih teman Pro 2. Mungkin kamu teman Pro 2 pernah mengalami hal yang sama ya kayak aku, kurang fokus di akhir-akhir ini. Apa mungkin karena cuaca, atau mungkin kurang aktivitas, atau mungkin kurang pendamping ya. Boleh dong teman Pro 2 curhat ke aku ya, langsung aja DM ke @pro2bandaaceh. Kenapa sih bisa terjadinya kurang fokus? Mungkin pernah kamu ngalamin, dan mungkin udah kamu alamin dan sudah berhasil nih kamu tinggalin yang namanya kurang fokus. Boleh dong sharing ke aku teman Pro 2, kita bakalan sharing bareng dan cerita-cerita bareng di sore ceria kali ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu boleh dong kita puterin dulu lagunya dari Andin, Selamat Jalan Kekasihku, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses.

sore ceria. Teman terbaik kamu.

cinta. Jadi sosok yang sempurna, ku usahakan untukmu.

Hai teman produser, ternyata benar ya teman produser. Kalau kurang fokus itu dikarenakan kebiasaan multitasking atau juga gadget teman produser. Jadi mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau paparan layar secara terus menerus itu memberikan stimulasi berlebihan pada kepala kita dan juga otak kita teman produser, yang akhirnya itu mempersulit konsentrasi jangka panjang. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor utama ya. Ini penyebabnya nih teman produser. Jadi mungkin aku gagal fokus atau kurang fokus atau terlalu tidak nyambung ya saat diajak bicara gitu ya. Ini saat ini yang aku alami, ternyata aku kurang namanya membiasakan atau mengurangi jadwal gadget nih teman produser. Karena apa-apa tuh kan sekarang udah gadget ya, apalagi era-era sekarang kalau enggak gadget itu kan informasi juga sering ketinggalan gitu ya. Jadi ini juga bisa salah satu yang harus aku perbaiki nih teman produser. Mungkin kamu punya tips sendiri teman produser yang pernah kamu lewati, gimana sih caranya ngurangin kurang fokus itu seperti apa teman produser? Boleh dong sharing ke aku di Ada Produser Banda Aceh, biar seru-seruan nih kita bahas nih sore ini teman produser. Karena beberapa hari ini juga cuaca juga mungkin jadi salah satu faktor ya juga teman produser ya. Karena kalau misalnya kurang fokus itu terjadi karena kelelahan, karena kurang tidur, kelelahan mental juga, kebiasaan multitasking juga teman produser. Kemudian juga berlebihan dalam bermain gadget itu juga menjadi salah satu faktor kurang fokus ya teman produser ya. Jadi buat kamu nih ya teman produser, boleh dong ya sharing ke kita. Mungkin kamu punya tips sendiri nih, apa mungkin makanannya harus diperbaiki, pola hidupnya juga harus diperbaiki. Mungkin buat kamu nih yang udah pernah mengalami teman produser gagal fokus ya, boleh dong sharing ke aku dari Produser Banda Aceh. Tapi sebelum kita lanjut teman produser ngebahas kurang fokus ini ya, kita dengerin dulu lagunya dari Ariel Tatum nih. Ini cocok nih untuk kita nih yang sedang mengalami kurang fokus ya. Risau teman produser, untuk menemani sore ceria kamu.

0: sebagai jalur mobilitas masyarakat.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, ledak!
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

sebuah alasan ku tetap ada di dunia. Kamu bukakan kesempatan aku bahagia kembali. Segala duka dan hilaf dalam kisah kasih yang kini

rindukan. Harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat apa ini kerja kepala daerah?

aktivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Okay, teman berdua, kita lanjut lagi ya ngebahas tentang kenapa sih kita bisa kurang fokus dalam menjalani hari-hari, teman berdua. Nah, ternyata itu juga menjadi salah satu faktor utama ya, teman berdua, yaitu pola makan dan juga dehidrasi atau kondisi psikologi juga nih, teman berdua. Jadi kurangnya asupan nutrisi seimbang, diet yang salah atau tubuh itu kekurangan cairan, dehidrasi itu juga dapat menurunkan kinerja otak secara drastis, teman berdua. Kemudian kondisi psikologi nih, teman berdua, stres yang berkepanjangan, rasa cemas hingga kejenuhan itu membuat pikiran teralihkan pada perasaan tidak nyaman tersebut, sehingga kamu itu sulit fokus pada tugas utamanya gitu, teman berdua. Karena biasanya teman berdua kalau udah kurang fokus itu memang agak sulit sekali ya dalam mengatasinya. Konsentrasi itu kan juga sangat penting ya dalam menjalani hari-hari. Ntar kamu misalnya diajak ngobrol sama teman, terus kurang nyambung, terus dalam pekerjaan tiba-tiba pekerjaannya itu terhambat gitu gara-gara terjadinya sulit konsentrasi atau kurang fokus atau gagal fokus ya, teman berdua ya. Nah, salah satunya adalah pola makan, teman berdua, dan juga dehidrasi ini juga sangat penting dan sangat ditekankan juga, teman berdua, karena memang benar ya, pola makan, tidur berkualitas itu juga membantu kinerja kamu dalam berpikir, sehingga gagal fokus itu tidak akan terjadi kalau kamu itu berhasil menjalani pola hidup yang sehat, teman berdua. Salah satunya adalah makan makanan yang bergizi, nutrisi, memperbanyak minum air putih, teman berdua. Kemudian tidurnya juga harus teratur. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara ya agar kurang fokus atau sulit konsentrasi kamu itu tetap tidak terjadi lagi, teman berdua, dengan cara yang tadi itu ya. Nah, kayaknya aku juga harus bisa belajar lebih banyak lagi ya bagaimana cara mengatur pola makan dan juga konsentrasi dan juga pola tidur ya, teman berdua ya. Karena ini memang menyangkup di segala aspek kesehatan, teman berdua ya, apalagi juga terjadinya sulit konsentrasi dan juga kurang fokus dalam menjalani hari-hari ya. Semoga cepat sembuh lah nih untuk kita-kita nih, teman berdua yang gagal fokus ya. Jadi nih, teman berdua, enggak kerasa juga udah jam 17:35 waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah muterin lagunya dari Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta. Ada Ardito juga udah kita puterin, ada Ivan juga. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Raisa Anggiani nih, Selamanya Kita, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Anda dan mulailah berinteraksi.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Titik co. Titik ide.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: masih bisa sendiri.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tuska di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib ya. Untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Pro 2 nanti pada pukul 18 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

الله

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan, tidak malas-malas untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, nikmat rahmat ini terus menerus Allah berikan, bukan hanya untuk sementara di dunia ini. Dalam kubur perlu rahmat dan nikmat Allah, kasih sayang Allah dan nikmat dalam kubur. Jangan kita menganggap sudah masuk kubur tidak ada apa-apa lagi, itu iman tidak ada. Nikmat Allah dalam kubur, kasih sayang Allah, dan juga sampai ke padang mahsyar, itu sangat-sangat perlu kepada nikmat rahmat Allah. Kalau enggak, musibah kita, musibah besar. Karena padang mahsyar bukan hanya beberapa saat saja, lama, cukup lama, bahkan sampai ke dalam surga. Ada nikmat dalam surga, ada banyak nikmat dan kasih sayang Allah dalam surga. Maka dengan kita terus menerus memuji bersyukur dengan beribadah, insya Allah kita akan selalu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, dan kita akan diberi tempat yang cukup baik di sisi Allah SWT. Setelah kita memuji Allah, tidak boleh lupa berselawat kepada Rasulullah. Berbanyak selawat. Sekali berselawat, 10 Allah membalas. Kalau 10, 100. Kalau 100, 1000. Kalau Allah membalas sampai 1000, luar biasa. Maka tidak ada kita yang malas berselawat atau yang kurang berselawat. Sekali 10, 10 kali 100 dibalas oleh Allah, 100 kali 1000. Maka karenanya perbanyak selawat. Sedang duduk, sedang itikaf, berselawat. Tapi harus bersuara. Jangan niat selawat dalam hati. Niat hanya satu pada tempat niat, itu hati. Kalau membaca harus bersuara. Banyak orang berselawat dalam hati, tapi berselawat itu membaca selawat, bukan berniat selawat. Itu banyak sekarang dah ada ilmu orang dalam hati berselawat. Bagaimana membaca selawat? Maka kadang-kadang orang solat itu tak membaca Fatihah, tak membaca Rukun Qawli, semua niat, tidak ada solat. Tidak ada. Mulut tutup, baca Fatihah tidak ada, didengar tidak ada, dalam hati semua. Fatihah dalam hati, tahiyat dalam hati, semua dalam hati, tidak ada. Karena itu membaca Rukun Qawli. Banyak yang salah, tidak ada dalam hati, suara tidak didengar sendiri. Maka sayang orang yang tidak ada berilmu, salat banyak tapi tidak ada solat, berselawat banyak dalam hati tidak ada berselawat, sayang itu. Maka penting kita duduk sejenak sebentar untuk mencari ilmu. Kalau bukan dengan ilmu, sia-sialah amalan. Walaupun kita menganggap sudah banyak beribadah, maka berbanyak solawat, berbanyak solawat. Duduk yang kira-kira ada waktu berselawat. Jangan ngobrol, bilang ini, bilang itu. Satu jam tidak ada manfaat, tidak ada faedah, sia-sia. Satu jam duduk apa? Ngomong ini, ngomong itu, tidak baik si pulang, tidak baik si itu. Kita yang tidak baik. Maka lebih baik berselawat, ya, berbanyak selawat. Allah akan memudahkan segala urusan. Allah akan memberikan apa hajat kita. Ana liman yusalli alaika, kata Allah. Saya, wahai Muhammad, aku Allah untuk orang yang berselawat kepadamu. Apa maksudnya? Apa diminta? Apa hajat mereka? Kalau berselawat kepadamu, kuberikan. Jangan kita menganggap remeh selawat itu. Maka segala pekerjaan mulai bismillah berselawat. Belajar mulai bismillah berselawat. Kemudian akhir tutup lagi dengan selawat. Berdoa tutup lagi dengan berselawat. Supaya Allah cinta kepada kita karena berselawat kepada kekasih Allah. Bapak Ibu, hadirin hadirat, pendengar yang beriman di mana berada, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, pergunakan lima, manfaatkan, sempurnakan, pergunakan lima sebelum datang lima. Ini malam ini kita lihat. Kalau sudah datang yang lima, tidak ada lagi. Banyak orang merugi, membiarkan ini, menganggap remeh ini. Bukan mempergunakan, bukan mengamalkan, bukan menyempurnakan, menyia-nyiakan yang lima ini. Kemudian rugi, menyesal untuk selama-lamanya. Sampai kembali kepada akhirat. Maka yang lima ini jangan diremehkan. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda, iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim itu menyempurnakan, mempergunakan, melaksanakan, melakukan lima ini sebelum datang lima. Banyak orang meremehkan ini. Nanti akan kita lihat apa akibatnya. Merugi, binasa, celaka. Tapi kalau ini kita lakukan, insyaAllah, insyaAllah, hidup ini kita akan sempurna, akan mulia, akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses. Semua Allah berikan terbaik. Tapi kalau kita tidak lakukan, binasalah kita. Yang pertama, syababaka qabla harami. Ini semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi dalam pelaksanaan, dalam mempergunakan yang tidak ada. Sehingga sepertilah kita, seperti inilah kader kita. Kita harapkan negeri ini pada orang terbaik, rupanya bukan terbaik, pada orang terjahat, terburuk. Mengapa yang mudah ini tidak memanfaatkan mudanya, mempergunakan mudanya, mencari ilmu dengan mudanya, memperbaiki mudanya, tidak ada. Dibiarkan mudanya begitu tua, rusak. Inilah, serahkan negeri ini kepada orang perusak, karena mudanya ini tidak dimanfaatkan. Jadi syababaka qabla haramika, muda kita ini sebelum kita tua. Kalau sudah tua apa lagi? Kan menunggu mati. Kalau yang sudah tua tidak ada ilmu, tidak alim, tidak mengaji, tidak belajar, orang tua yang bodoh mau kasih apa sama dia? Binasa semua. Tapi kalau yang muda ini menjadi orang baik, yang muda ini menjadi orang soleh, yang muda ini menjadi orang berilmu, yang muda ini menjadi orang yang berakhlak, yang muda ini menjadi orang yang cukup, insya Allah, maka banyak yang muda-muda ini menyia-nyiakan mudanya, mabuk-mabuk, minum-minum, akhirnya gila, udah gila, kawin gak ada lagi, hidup gak jelas lagi, akhirnya hidup tidak jelas, dunia tidak jelas, gila lagi, mati dalam dosa besar karena dia kena akibat minum minuman dan berusaha menghancurkan diri. Padahal orang muda ini hari ini muda, besok kita tua jadi pemimpin. Jadi hari ini muda, pemimpin hari esok. Kalau muda ini orang taat semua, orang baik semua, orang berilmu, bahasa Inggeris, bisa bahasa Arab, bisa ceramah, bisa pidato, negeri ini sudah baik. Tapi yang muda ini menyia-nyiakan hidupnya, tidak belajar, tidak ada pendidikan, hanya menghabiskan waktu di kafe. Bayangkan kalau yang muda-muda ini menghabiskan waktu di kafe, kemana negeri kita, kemana Islam ini, kemana hidup kita, satu saat apa jadi kita? Dosa itu, dosa. Maka semasih muda ini coba, di mana ada belajar, kita ikut. Di mana ada pengajian, kita ikut. Kalau perlu ke pesantren, ke tempat-tempat yang gudang ilmu di sana. Kalau muda ini kita manfaatkan, senang hidup ini, senang. Coba lihat orang-orang yang waktu muda dalam belajar, dalam belajar, besar sekarang profesor, doktor, ulama-ulama besar, karena muda. Ini ada sejarah sekarang, dua orang. Yang satu itu langsung ke pesantren pada masa Abu Kung kali itu. Abangnya itu tidak mau. Akhirnya yang ke pesantren ini, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya sekarang orang-orang terbaik, termulia, senang. Tapi yang satu lagi menderita, sengsara, hampir keluarga, na'udzubillah, sampai kembali kepada Allah, na'udzubillah. Siapa salah? Siapa salah? Mengapa itu keturunan baik-baik, mulia-mulia sekarang? Mengapa yang satu lagi? Karena mudanya disia-siakan. Waktu muda poya-poya, waktu muda main-main, waktu muda hanya bersenang-senang dengan sesaat, akan menderita selama-lamanya. Tapi kalau coba dimanfaatkan muda, kalau sudah besar, rumah bagus, ke haji, kemudian dia orang yang mulia, terbaik, karena muda itu dimanfaatkan untuk belajar, untuk ngaji dan sebagainya, sehingga dia menjaga akhlak yang baik waktu muda, sehingga sukses, sukses dengan akhlak yang baik, sukses. Ya, maka syababaka qabla harami. Kalau sudah tua, tak bisa lagi. Tak bisa lagi. Lihat orang-orang waktu muda menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, berfaedah. Waktu tua sedih, menderita, sengsara. Rumah enggak ada, makan enggak ada, harta enggak ada, ilmu enggak ada, salat tidak jelas. Saya sudah periksa itu orang-orang yang tua, yang sia-sia, yang umur waktu muda disia-siakan. Mengapa Bapak tidak salat? Tidak bisa. Mengapa enggak bisa? Kami enggak ke pesantren. Tapi kan ada belajar di kampung itu, di balai-balai. Saya malas pergi ke balai-balai. Dulu inong balai semua buat. Malas saya. Akhirnya saya tidak bisa baca ayat salat. Tidak bisa ini. Akhirnya itu apa saya salat? Rugi besar tidak? Fatihah tidak jelas. Baca doa tidak bisa. Akibat ayat-ayat salat itu, mulai doa iftitah sampai saya suruh baca, enggak bisa Abi, enggak bisa Abi. Mengapa? Waktu muda sia-siakan waktu. Menyesal tidak? Ada orang tua salat waktu tua, entah apa dibaca, wallahu a'lam. Tahiyat juga itu rusak. Karena tidak belajar waktu muda. Kalau sudah tua tidak bisa. Maka inilah kata Rasulullah, sempurnakan lima ini sebelum datang lima. Muda sebelum tua. Nah, ini manfaatkan. Kita masih muda, masih bisa. Ini pengajian-pengajian di mana-mana, tua-tua, umur 60-70 tahun. Nah, ada yang dekat dengan apa? Sudah dekat dengan akhir hayatnya. Yang muda-muda tidak ada di tempat-tempat pengajian itu, tidak ada, kan menyia-nyiakan hidup ini. Maka ini harus kita laksanakan, sempurnakan. Muda ini, mempergunakan muda ini sebelum tua. Dengan muda sukses, insyaallah tua akan sukses. Muda gagal, tua sangat gagal dan menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Wah, ini biasa waktu sehat tanya, wah biasa, oh sakit baru. Baru penyesalan. Itu apa penyesalan tu dah sakit? Kan menunggu aja mati kapan. Kalau mati cepat, kalau lama 2-20 tahun, 30 tahun di rumah dalam keadaan sakit. Ada itu, 25 tahun sakit. Karena sehat itu disia-siakan. Maka wa sihhataka qabla sakami. Pergunakan sehat ini sebelum kita sakit. Sehat mahal. Ada kita melihat orang untuk mempertahankan kesehatan ini habis uang tidak di kalau tidak bisa di sini ke Singapura, ke Penang, kalau tidak ke China. Ada orang kawan saya sekali pergi ke China pulang balik hampir setengah M tetap, tapi mati juga akhirnya. Udah mati. Ke Beijing, ke China. Karena untuk mempertahankan sehat. Tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Ini semasih sehat. Mahal sehat ini. Sehat ini tidak terus menerus. Ada lihat orang sedang-sedang-sedang sakit. Sedang-sedang gembira sakit. Dia tidak nyangka kesehatan dia apa. Tiap hari putar sepeda sampai 15 kilo, 15 kilo. Dibilang ke saya kalau putar sepeda, Bapak bisa. Tapi kalau umur sudah 60-70 tahun, tak cocok lagi itu. Yang cocok apa? Salat tahajud, salat duha, ya. Kemudian yang cocok apa? Perbanyak salat, rukuk yang banyak, sujud yang banyak. Itu. Kemudian jalan kaki bisa, tapi itu tidak, enggak dengar. Akhirnya na'udzubillah. Ini pengalaman ini. Maka karenanya semasih kita diberikan kesehatan oleh Allah, hargai. Semasih kita diberikan sehat dan jaga kesehatan, maka kita harus sekarang jaga kesehatan kita, pergunakan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, ya. Bukan sehat untuk, kalau sehat tidak beramal, tidak untuk apa sehat itu? Sehat tapi berbuat dosa, sehat tidak ibadat, sehat akhirnya akan mati juga, kan sakit juga, untuk apa? Maka sehat ini Allah berikan luar biasa untuk kita. Bersyukur sehat ini, bersyukur. Karena dengan sehat ini kita bisa sholat, bisa ibadat. Kalau sudah sakit, ada lihat orang yang salat sakit, banyak tidak sah salat. Di mana bukti tidak sah? Dia jalan bisa, semua bisa. Waktu salat duduk, takbir sedang duduk pada dia bisa. Mengapa tak takbir berdiri? Coba. Dia bisa jalan. Jalan-jalan, ada kursi duduk, takbir duduk, semua duduk. Nanti angkat kursi jalan lagi. Ilmu tidak ada, salat ada, siapa terima? Sedih itu, sedih. Kalau kita bisa jalan, harus Fatihah berdiri, takbir berdiri. Apa yang enggak bisa? Baru duduk. Nanti kalau baca Fatihah berdiri lagi. Duduk baca Fatihah semua, baca Fatihah semua duduk. Waktu jalan, kuat. Ini sayang itu, sayang. Karena ilmu tidak ada. Turun mobil, jalan. Masuk masjid, jalan. Semua jalan. Sampai di sini, ambil kursi, duduk. Takbir, duduk. Fatihah, duduk. Semua duduk. Tidak bangun-bangun. Apa? Inilah ilmu. Tidak ada apa. Cukup sedih kita. Salat ada tiap hari. Datang masjid, duduk, duduk. Naik mobil kuat. Semua kuat. Ke WC kuat. Waktu sembahyang duduk. Ini ya, makanya kalau sudah sakit itu, maka mumpung kita masih sehat, coba perbanyak ibadat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau masih sehat ini, ya, masih sehat, tidak ada waktu yang kita sia-siakan hanya untuk beribadat, cari nafkah, cari rezeki. Kalau sudah sakit, enggak bisa lagi. Ada orang ya sehat ini diabaikan. Waktu sakit, tidak makan. Minta sama orang, enggak dikasih. Anaknya miskin semua. Jangankan kita minta sama anak, untuk anak juga mana enggak makan. Maka semasih sehat kita ini, coba berusaha, coba hemat. Bukan pelit, bukan kikir, tapi simpan. Pikir satu saat kalau saya sakit, apa saya? Di mana saya? Makan apa saya? Duduk di mana saya? Kalau Allah berikan umur, kalau sehat ini, waktu sehat saya tidak pikir, waktu sakit. Karena kita semua ada sehat dan sakit. Dan ada orang sehat terus menerus. Ada sehat. Tapi kalau sudah sakit, tidak ada cerita lagi. Tidak ada cerita lagi kalau sudah sakit. Coba lihat, kan sedih. Kalau sakit sementara, ya satu minggu, dua minggu. Tapi kalau sakit berbulan-bulan, sakit bertahun-tahun, ada yang 35 tahun tidur. Waktu sehat, waktu sehat, tak teringat. Ya. Seolah-olah sehat ini tidak sakit.
1: seolah sehat-sehat ini tidak hadapi sakit. Semua kita sehat dan semua kita sakit. Tidak ada, kita manusia. Maka manfaatkan, mempergunakan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adanya makan jam 2 malam, Pak. Makan jam 2 malam itu makan apa? Nasi gurih lagi, mie lagi, ayam penyet lagi, kemudian kepiting. Dapat penyakit, habis. Sudah tidur di rumah, enggak bisa jalan lagi. Ada di kampung saya, di gedung itu, sudah 15 tahun. Begini. Kalau waktu dah bakso satu piring setengah, kita bilang jangan makan malam, enggak bisa tahan, Abi. Makan sekarang, duduk di rumah. Badan gemuk, jalan enggak bisa lagi. Sudah 8 tahun. Menderita tidak? Istri menderita, anak banyak, karena tidak mempergunakan sehat ini yang sebaik-baiknya. Tidak boleh makan malam. Jam 6, jam 7 selesai. Malam minum atau buah-buahan. Minum air buah-buahan. Ini tidak. Jam 3 di warung, di kafe, coba. Mi pakai pemanak lah. Ada lagi martabak. Martabaknya double cabin. Tahu double cabin? 3 biji telur. Double cabin. Itu bahaya itu. Bahaya. Maka Rasulullah mengatakan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Wasulusu lita, wasulusu lima, wasulus linaf, sepertiga. Kemudian makan itu, kalau sudah dapat, berhenti sebelum kenyang. Itu pola makan. Maka Rasulullah saya, kita bukan makan waktu lapar, betul saja asal kaya pada baik langsung. Kibat Pak Jomi, ya. Kibat yang si kemeng jir, bagi bat yang pelukan jir cik lom hanya hanya jir ulam pre tenang tak kan kena penyakit kita sebelum kenyang berhenti. Maka pola Nabi, minum Nabi banyak, kita tidak. Es lagi minum berbahaya. Makan daging apa kari kambing banyak, tambah minum es, keras dalam perutnya itu, lemak-lemak keras. Kalau sudah makan daging kambing atau daging, minum air panas, jaga kesehatan. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi, Pak, tidak bisa lagi. Kalau sudah kita tidur di ranjang, tidak ada lagi. Maka kesehatan ini penting. Penting, buah-buahan penting. Ya, jaga kesehatan. Makan malam berbahaya. Makan pagi juga berbahaya. Pagi ya, makan sedikit. Minum kopi, ada orang berjumpa dengan saya, perempuan, dia medis. Saya dulu makan pagi banyak sakit saya. Sekarang tak boleh makan pagi, minum air hangat, ketela, kemudian ada ya pisang-pisang rebus sedikit. Siang jam 11, jam 12 saya makan, kemudian malam jam 6 saya alhamdulillah sudah sehat. Tidak lagi berat badan, tidak lagi susah tidur, tidak lagi. Maka diajarin anak-anaknya sehat semua. Pagi hanya makan apa sedikit, kentang atau pisang rebus, minum air hangat. Kemudian siang jam 11-12 makan, sore jam 6 jam 7 makan, malam sudah sehat semua. Kita semuanya makan polomi malam, lele bungkuk, puik bungkuk, isteri enggak bisa bangun lagi, kita nak sendela apa itu, bahaya sekali itu. Maka jaga kesehatan, Pak, jaga kesehatanmu itu sangat-sangat bermanfaat, berguna. Kalau sudah sakit, apa lagi? sekarang banyak kita dengar kan, yang mudah sakit, yang apa, makanan. Ini ada lagi di WA saya melihat, tahu kecoa, kecoa tahu eh, kecoa pehanan depu lor, ni lo pehanan depu cik kamu tanya siapa kecoa, digiling kecoa, dibuat kerupuk, kecoa diternak, ada di dia, kecoa diternak, kalau itu kita makan, anak-anak kita SD, anak min penyakit di mana-mana, dibuat kerupuk dari kecoa, bahaya itu. Tapi karena yang melakukan orang tidak ada agama dan sebagainya, kita beli itu. Maka yang dikemas-kemas, yang kemas-kemas itu halal dan haram tidak jelas itu. Penyakit dengan yang tidak jelas itu. Maka anak-anak kita kena, kena, kena. Kalau mulai sudah sakit, tua tidak ada lagi itu. Maka kalau perlu sehat, jaga kesehatan untuk kesehatan di badan. Ya, untuk berbanyak amal dengan sehat. Kalau sudah sakit, tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi itu. Ke masjid tidak ada lagi. Tidur di rumah. Pengajian tidak bisa lagi. Maka sehat ini kita manfaatkan, pergunakan sehat untuk ngaji, untuk ibadah dan sebagainya. Salat yang baik dan salat yang banyak. Karena masih sehat. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi. Duduk. Maka kesehatan ini mahal. Buktinya orang menjual tanah, menjual ini untuk sehat, tapi akhirnya mati. Ada satu itu ke, ada di toko itu, ini apa pak, ya beli jus apa, kurma atau untuk apa, ya saya sakit, sudah berobat, ini sudah beberapa kali ke luar negeri, sudah beberapa M habis itu, jadi akhirnya saya kembali ke jus kurma ini itu, saya sudah sehat. Ya, minum jus, jus-jus kurma itu bukan berobat. Pel itu hancur ginjal, banyak pel bengkak, ginjal jantung habis. Jangan kita anggap obat, racun kimia. Berob, makanlah dengan makanan alami, pisang, pepaya, dan lain. Coba dengan alami, jangan banyak dengan pel. Habis jantung, habis ginjal, habis pankreas, akhirnya maka wasihataka kabla sakamika, jaga sehatmu sebelum kamu sakit. Kalau sudah sakit tidak ada cerita. Penting ya, penting. Dan sehat ini untuk ibadah, untuk beramal, untuk baca Quran, untuk itikaf di masjid. Bukan sehat ini keluar di sini, di kafe, di warung, duduk sampai jam 3 malam, akhirnya musibah. Nah, maka sehat ini untuk ya, beribadah, untuk memperbanyak amal. Kalau enggak sia-sia juga. Kalau sehat umpamanya 60, 70, 90 tidak salat sampai umur 90 meninggal, neraka juga. Ada umur 80, 90 tidak ibadah, tidak ngaji, tidak ke masjid, sehat-sehat. Bukan sehat itu badannya, tapi pikiran tidak sehat. Kalau tidak ibadah, tidak sehat orang. Baru sehat ibadah. Orang ibadah, orang sehat. Yang tidak ada lagi ibadah, tidak sehat. Allah yang menjadikan kita, hidup kita, sehat kita, tidak kita ibadah kepada, kan tidak sehat. Siapa yang memberikan kita sehat? Allah. Siapa memberikan umur kita hari ini? Allah. Siapa yang beri makan? Allah. Siapa yang memberikan kita ini? Allah. Mengapa tidak ingat kepada Allah? Tidak sehat. Allah tidak minta, kuberikan sehat, bayar untuk saya. Kuberikan nafas kamu, bayar untuk saya. Ganjal kamu, paru-paru kamu, serangan jantung kamu saya, bayar. Tidak, tidak, tidak. Kepada Allah bersyukur. Ibadat itu maksudnya, yang diakui, jantung dari Allah, paru-paru dari Allah, nafas dari Allah, darah dari Allah, dan darah ini diatur lagi oleh Allah. Ibadah tidak ada kepada Allah, tidak sehat, tidak sehat. Coba dihayati, dari kecil sampai ini masih sehat, belum ibadat. Sudah tua, belum ibadat. Ada lagi pensiun. Sudah berapa tahun Pak pensiun? Ya baru 17 tahun, 18 tahun. Jadi mengapa tidak ke masjid, tidak menata? Haik kujak sakit. Ke warung kok bisa? Duduk di kedai kopi kok bisa? Jawabannya, ilmu ada. Tidak sadar. 17 tahun sudah pensiun. Ada orang saya bilang belum pensiun sudah meninggal. Hari ini pensiun, tahun depan meninggal. Bapak sudah 17 tahun, sudah hampir 18 tahun. Tapi tidak ke masjid, tidak ke menasar, tidak ngaji, tidak mengapa. Sakit lutut. Tapi kalau jalan enggak apa-apa. Kalau salat saya enggak bisa. Itu alasan. Tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak menikmati pensiun, dia menikmati tapi tidak bersyukur. Sayang itu. Mungkin Allah sudah menutup hati dia. Na'udzubillah. Hidayah enggak ada lagi. Ini nantinya mati. Kalau Allah umur kamu barakah aku berikan sehat, tapi kamu tidak ibadat, tidak pikir, masuk, masuk, masuk neraka. Tidak ada alasan. Maka sehat ini ya penting, dan untuk kita beribadah. Ini satu lagi, ada lima ini. Wa winaka kabla fakrika. Wa winaka kabla fakrika. Kayamu. Kayamu sebelum akhir. Orang menyanyiakan itu waktu kaya. Wah. Nonton bola sini, nonton bola sana. Ya, bikin rumah besar-besar. Nah, tapi bukan itu. Sesudah bikin rumah besar, kemudian dah akhir, apa lagi? Itu apa rumah besar kita sudah pakai? Nyapu enggak bisa, rawat enggak bisa. Kolam renang lagi dibuat, ada binatang-binatang, ada air, ada ikan. Akhirnya sudah apa-apa, enggak bisa lagi. Sudah pakai. Air tidak itu lagi, bunga-bunga di rumah dia, itu salah itu. Kaya kita yang sesungguhnya dari mana? Dari Allah. Masjid mana yang sudah kita bantu? Pesantren mana kita sudah bantu? Anak kita sukses dengan kekayaan kita atau gagal? Ini banyak orang kaya gagal anaknya, sudah fakir. Waktu kaya ke haji tidak, umrah tidak. Habis harta, wajib haji, wajib. Sudah miskin, wajib tanggungjawab dengan Allah, karena waktu kaya tidak ke haji. Tanah banyak, toko banyak, rumah sewa banyak. Kemudian sudah fakir, sudah miskin, wajib haji, wajib. Tidak haji salah, dosa. Tapi sudah fakir, maka karenanya tanggungjawab. Ini nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Semoga bermanfaat. Maka manfaatkan muda sebelum tua, pergunakan sehat sebelum sakit, berguna kayamu sebelum fakirmu, insyaallah. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Kiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama.

0: Pro 2 untuk berikutnya kita akan mengikuti musik live chat ya bersama Proda NRI Banda Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jalan bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro2 atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Kan? Yeah. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Yeah,
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton. Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Benar.
1: Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyin. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kasti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
5: Halo, aku Keju sebagai basis.
0: Alright, Bang Keju.
1: Keju.
0: Selanjutnya. Halo,
4: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
4: Budi.
1: Budi. Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Lanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini pagi 2.
1: Boleh.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
1: drummer.
0: Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
0: Kang Dev.
1: Oke. Okay. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
8: Iya, loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kasti, ada Kak Yudis, uh-huh, ada Kang Kejo, uh-huh, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Ayy, Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay. Tolong Kasti dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung, mm-hmm, dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi bener-bener jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
5: serius
3: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5 waktu itu.
3: Iya, langsung di malam pertama.
1: Oke.
0: Oh,
6: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya. Yeah,
0: bener. Tolong
3: karena
0: ya.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat set ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
9: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
9: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Yeah. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
9: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rizky Pagi.
1: Okay.
9: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
9: Yang dibawain juga sama Rizky Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
3: Ben Academy.
1: Okay.
9: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh, kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
9: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
10: Belum, baru konsep.
9: Memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Sebenarnya
9: cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
9: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
10: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan ternyata gitu gak nyangka bisa bareng gitu.
9: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Serius ya, kita masih seumur kok.
10: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng, karena kan
10: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan projectnya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
10: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
0: Masih muda.
2: Anak gue udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama.
1: SMP pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Pasti lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan ya. Andra belum.
0: Oh, iya.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih.
1: Yo,
0: kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Bacanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi, memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya. Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Yang satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
6: naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
6: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City pop
7: atau nice. Benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City pop ya, kalau nggak salah ya. Ada berapa City pop konsepnya, itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
0: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana ngomong? Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutin dan Swagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja
1: dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: biasanya version? Biasanya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Gitu. Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Terus akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu tempelin ke yang udah revisiannya.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang. Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Gue di warte.
4: Zaman surat-suratan juga.
0: Zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gaya-gayanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya. Kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
1: yeah,
3: di warte.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu. Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Kotak-kotak. Sama game Muller.
0: Bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada
1: di Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tertinggi. Tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
4: menarik loh.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
0: Right. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah baru
1: 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Benar.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri.
2: Gua waktu zaman SMP SMA gua di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Masih, gua di Jakarta. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
3: Ya, benar. Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama si GV, sama boleh.
1: Sama si GV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh?
0: Keluar, atau?
4: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita nggak ngerti lagi.
3: Iya, tapi kita di Jakarta nggak ngerti banget.
4: Oh, air terjun
0: tahu,
1: air curug, kecurug, iya. Iya.
4: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi, udah ya.
2: Kang Budi. Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya benar, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Iya. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Bener.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
0: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
0: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin ya
1: orang besar
0: itu dia
3: pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp. Kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya
3: bener. Request juga di Pro2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh
3: Indonesia.
1: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin, Kang? Atau MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
1: Udah ada ya?
2: Ada tadi.
1: Udah. Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh pastinya.
0: Betul, tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
2: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
2: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
2: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
2: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu

0: baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
2: Amin. Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
3: terima kasih semuanya.
0: Amin. Thank you. Thank you.
3: Orang baik.
4: Terima kasih.
5: Panjang-panjang orang baik.
2: Aduh.
6: Besok kita bakal ada di
0: Oh iya, besok aku mau.
2: Oh iya, boleh.
0: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Twin House.
0: Jam 7
7: di malam.
0: Twin House.
3: Di Blok M.
5: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
2: Boleh.
5: Kita nyamperin kali ya.
0: Datang ya.
5: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
2: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan sore jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
5: dari
2: T5 dan juga Rutinitas Pagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
5: So, akhir kata kita Elan pamit,
2: Edit pamit,
5: Om Yeri pamit, dan juga Rutinitas Pagi.
0: Bye
5: bye.
8: Thank you.
9: Music Live Chat 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2
11: RRI Digital.
12: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92.6 MHz. Baru aja kita mengikuti MLC Pro 2 RRI Jakarta. Ada Yeri T, ada 5Ed ya, yang membahas tentang rutinitas pagi mereka seperti apa. Oke, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali bersama Pro 2 RRI Banda Aceh bareng aku Juli dengan lagu-lagu hibur yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune. Ada dari Utopia dengan Rasa Yang Indah. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, itu dia lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu. Di sini ada cara menjaga kesehatan mata, tips atau cara yang bisa dilakukan untuk merawat kesehatan mata agar tidak mengalami mata minus atau plus, ya. Ini sangat mudah, bisa dilakukan kapan aja, ya. Dan berikut caranya. Yang pertama, periksa mata itu setiap 12 bulan sekali di kesehatan, dan kacamata anti UV atau radiasi. Nutrisi untuk mata juga sering harus dikonsumsi, yang pastinya menggunakan penggunaan cahaya yang cukup jika kita menggunakan gadget, ya. Istirahat mata kamu, kalau memang sudah lelah jangan lihat lagi layar kaca atau gadget gitu ya. Jadi istirahatkan matanya. Cari lensa kontak yang dengan kualitas yang baik, ya, jangan abal-abal. Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik yang pastinya. Pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan. Gunakan filter monitor, dan yang paling penting itu kamu letakkan kertas kerja kamu agar mudah dibaca saat di depan komputer, ya. Jadi jangan sampai bolak-balik, jangan sampai menyusahkan si mata gitu. Oke, itu dia, ternyata mudah banget bisa dilakukan agar kita terhindar dari yang namanya mata minus atau plus, teman Pro 2, ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu yang biasa sedang skripsian atau sedang melakukan kerjaan itu di depan komputer.

0: Ayana.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Dengan bismillah, away lun pupun.
5: Set my heart on fire. Pour gasoline all over my desire.

jaga malam. Jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ji, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, balam malam.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Perdua Ariman Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini di Selasa tanggal 21 Juli 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

apa namanya saling gesek-gesekan. Saudaranya juga tidak senang ke beliau, sehingga terpaksa harus bawa senjata atau pedang kemana-mana. Khalifah ini menjadi pemimpin Islam tidak indah juga, karena membunuh anak pamannya. Jadi khalifah sebelumnya itu anak paman beliau. Jadi ini fenomena bagi kita, bahkan sebuah realita. Ke depan juga kita akan jelaskan, ternyata konflik internal pemerintahan, konflik antar keluarga di pemerintahan Islam sejak dahulu memang enggak bisa dielak. Kita tidak tahu faktor utamanya apa, termasuk di Aceh sendiri, hadirin. Di Aceh dulu masa kerajaan, antara adik abang, antara saudara, itu memang juga konflik. Mungkin secara khusus masalah kerajaan Aceh itu disampaikan oleh Buya Habibie habis maghrib. Kalau saya lebih kepada khalifah-khalifah pemerintahan Islam. Alasan beliau membunuh anak pamannya karena beliau, anak pamannya itu khalifah sebelumnya, khalifah ke-11 itu tidak peduli dengan syariat Islam. Itu alasan pertama. Memang ya, khalifah sebelumnya suka minum minuman keras. Lucu, seorang presiden hobi minuman keras, suka nyanyian-nyanyian. Beliau ini sangat anti dengan nyanyian-nyanyian, bahkan pernah mengungkapkan sebuah nasihat bagi orang yang suka musik. Beliau ini tidak, karena beliau tahu bahwa musik itu tidak bermanfaat sebenarnya. Dia ada kata-kata filsafat beliau di akhir pertemuan ini kita sampaikan. Beliau ini marah lagi kepada khalifah sebelumnya sehingga membunuh, karena saudara-saudaranya termasuk Hisham bin Abdul Malik itu dibunuh. Maka beliau sangat marah karena keluarga beliau, saudara beliau dibunuh oleh khalifah sebelumnya. Beliau punya cita-cita, dulu ada khalifah ke Hisham bin Abdul Malik. Menurut beliau ini pemerintahan ideal, ingin mengembalikan kejayaan sebagaimana Hisham bin Abdul Malik, yang memang sama-sama kita ketahui punya niat besar, termasuk khalifah yang bagus, yang komitmen dengan hukum Allah. Khalifah Yazid III ini itu punya kelebihan khusus. Ada pemberontak di gubernur, pemberontakan di sebuah provinsi di daerah apa namanya Asia Tengah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Pada saat mengirim pasukan ke Damaskus, beliau menjumpai kepala pemberontakan dikenal dengan Marwan bin Muhammad. Akhirnya enggak jadi pemberontak. Memang kelebihan beliau itu ahli negosiasi, sehingga tidak jadi pemberontakan. Apa yang beliau tawarkan? Ini menarik juga apabila di Indonesia misalnya ada daerah yang ingin memberontak atau ingin memisahkan diri, itu diberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya, bahkan diberikan daerah lain di sampingnya untuk menjaga disintegrasi
agar tidak terjadi separatisme. Jadi otonomi khusus yang diberikan pada zaman khalifah ini, wewenang penuh diberikan kepada daerah-daerah, kepada pemerintahan tingkat satu untuk melaksanakan pemilihan, kalau bahasa sekarang TNI Polri, itu diberikan kewenangan ke daerah, bukan direkrut oleh pusat. Jadi daerah, semua polisi, semua tentara itu yang rekrut, otoritas penuh di bawah gubernur Aceh sebenarnya. Dan ini tidak mustahil. Dan tidak ada larangan dalam hukum internasional dan juga di dalam hukum Islam. Masalahnya persoalan politik. Ini sudah terjadi dan dipraktekkan sejak masa khalifah-khalifah sebelumnya. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah disintegrasi bangsa. Apa yang membuat petinggi negara, terutama militer pada masa Khalifah Yazid III ini, karena masa khalifah sebelumnya agar aman kepemimpinannya, menaikkan gaji militer, beliau menurunkan, marah. Maka pada saat dikudeta atau dibunuh, pada saat khalifah ini berkuasa, hanya sedikit militer juga yang mendukung. Karena sehebat manapun sebuah pemerintahan atau seorang pemimpin, tanpa didukung oleh militer juga enggak leluasa melaksanakan kebijakannya. Maka ini suatu keniscayaan, dimanapun itu harus memang didukung oleh militer. Tapi beliau menurunkan gaji militer TNI Polri kalau bahasa sekarang. Tetapi luar biasa Khalifah Yazid III ini menambah uang atau biaya untuk kaum fakir miskin. Biasanya sebulan, katakanlah kalau kita di Banda Aceh menerapkan itu di Baitul Mal terhadap orang-orang yang fakir, uzur dan lansia yang sudah stroke, sudah lumpuh, tidak melihat usia, kecuali yang miskin lansia usia di atas 60 ke atas kita berikan bantuan. Untuk yang sudah stroke, lumpuh, itu 500 ribu sebulan. Untuk yang lansia 400 ribu sebulan di Banda Aceh. Itu sudah berjalan sejak masa kami memegang amanah di situ, dan disalurkan tiap bulan sekali. Pada masa khalifah ini dinaikkan, begitulah kira-kira. Kita belum menaikkan, terutama di Banda Aceh, karena yang bayar zakat itu, kalau semua pegawai, ya sudah bayar zakat ke Baitul Mal. Kemudian TNI Polri sebagian sudah. Yang belum, ini pengusaha banyak yang belum bayar zakat ke Baitul Mal Banda Aceh. Kenapa bisa demikian? Alasan mereka, banyak pengusaha yang sudah saya temui, alasan mereka, banyak saudara saya miskin di kampung, banyak saudara saya yang susah, maka saya berikan, bawa pulang ke kampung. Padahal mereka tidak tahu bahwa nakal zakat itu haram dan tidak sah. Di Banda Aceh kita mencari rezeki, orang Banda Aceh belanja tempat kita, orang Banda Aceh yang membuat kita bisa kaya. Tapi begitu dapat rezeki dari Allah, bawa pulang ke kampung halaman. Mungkin tidak ada adab. Maka semua ulama manfaatnya itu tidak sah dan haram. Yang kedua, dia salurkan sendiri. Apa kapasitas, apa legal standing dia? Dia bukan amil, karena di dalam hukum Islam, zakat
dipungut dan disalurkan oleh amil. Apa itu amil? Boleh dilihat semua mazhab. Adalah orang yang diberikan legalitas dan otoritas oleh amir, oleh pemerintah. Ada SK. Kalau yang tidak di-SK-kan oleh pemerintah namanya panitia. Maka ini salah satu. Dan saya suka wawancara dengan orang-orang yang kaya raya dulu, kemudian jatuh miskin atau musibah. Saya sering wawancara ketika menyerahkan bantuan terhadap mereka yang musibah, misalnya kebakaran dan sebagainya. Bapak dulu waktu kaya diberikan oleh Allah, kemana bayar zakat? Jawabannya hampir semua saya temukan. Saya nggak sebut nama, banyak orang-orang kaya di sini yang sudah jatuh miskin teng paneng, ternyata tidak bayar zakat ke Baitul Mal, ke lembaga sembuh, bayar zakat ke kampung halamannya, maka tidak berkah hidupnya. Dan kapasitas apa dia serahkan pada yang menyerahkan, memungut, menyalurkan itu adalah amil. Itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Kehebatan Khalifah Yazid III ini adalah semua orang-orang yang cacat, disabilitas, tidak ada yang mengemis. Kalau bahasa sekarang, tidak ada yang dengbak lampu merah. Ini tugas negara. Kalau kita lihat pada Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, termasuk disabilitas. Ini lebih kurang di Bandar Aceh adalah 100 orang disabilitas. Kita hanya bisa mampu bayar bantu mereka setiap tahun di bulan Ramadan. Berapa kita mampu? Itu tadi. Nah, seandainya semua pengusaha bayar zakat ke Baitul Mal Bandar Aceh, itu potensi zakat kita 200 miliar lebih. 225 miliar kalau nggak salah. Kalau untuk potensi zakat di Aceh 1,2 triliun. Faktanya enggak demikian. Nah ini, maka salah satu yang menyebabkan kehilangan berkah itu. Kita di Aceh sangat wajar apabila menerapkan hukum Islam kafah, udhulu silmi kafah. Jadi hukum Islam itu sebenarnya kafah, karena bukan hanya dalam hajinaya, cambuk. Tetapi semua dimensi kehidupan. Tidak boleh ada di dalam wilayah Islam sebenarnya ada pengemis, peminta-minta di lampu merah. Itu tugas pemerintah, tugas negara. Apa yang harus dilakukan? Nah, masalahnya hadirin, saya sudah temukan masalahnya. Karena sistem pemilihan pemimpin itu sistem demokrasi yang diterapkan, dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa sampai masa kerajaan Aceh, semua orang boleh memilih. Orang setengah gila juga boleh memilih. Apabila satu wilayah, maaf, banyak lonte, ada calon gubernur, calon wali kota, bupati lonte, pasti karena di wilayah itu banyak lonte, dia akan pilih gubernur lonte atau bupati wali kota lonte. Sementara dalam Islam sistem pemilihan diserahkan kepada ahlu hali wal akdi, orang-orang terpilih yang paham kondisi umat, paham hukum, paham politik, merekalah yang menentukan pemimpin. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita lihat sejarah masa Khulafaur Rasyidin yang menjadi model dalam memilih pemimpin dalam Islam, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Betul-betul diakui integritasnya, diakui kesalehannya. Merekalah yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin. Urangnya, kalau di kampung itu banyak koruptor, banyak penghisap sabu, kemudian di kampung itu ada toke sabu, maka ada beberapa kampung, kita enggak sebutkan, saya temukan ini, kecilnya toke sabu, karena dia banyak duit bayar. Karena paling kurang Bapak Ibu hadirin,
sepengalaman, karena pernah juga hampir tiap pemilu pilkada menjadi tim sukses. Untuk DPRK paling kurang harus mengeluarkan anggaran paling kurang 500 juta. Untuk calon bupati wali kota paling kurang 30 miliar. Untuk gubernur paling kurang 300 miliar. Panjang, saya sudah hitung bulan, saya sempat dulu menjadi ketua tim sukses salah satu gubernur masa sebelumnya. Tahun 2012 saja, pilkada 2012, ada salah satu calon gubernur itu menghabiskan biaya kampanye 360 miliar. Ini lebih kurang 500. Bagaimana mengembalikannya kalau tidak korupsi? Maka coba lihat di media massa selama ini, hampir semua kepala daerah OTT. Karena paling kurang modal harus kembali 1 tahun. Pajanine wo. Kalau jujur enggak ada, gaji bupati wali kota paling tinggi 50 juta sebulan. Gubernur sekitar 80 lah. Tergantung PAD, pendapatan asli daerah, tergantung kewangan daerah. Golom tim sukses jak urumo. Golom kebutuhan, semakin besar jabatan kita tentu pengeluarannya juga semakin besar. Nah ini bagaimana kita untuk Aceh bisa berharap semoga didukung oleh pemerintah untuk Aceh sesuai dengan keistimewaan Aceh, kekhususan Aceh. Pemilihan gubernur di Aceh dan wali kota seharusnya mengacu kepada cara pemilihan Sultan Aceh masa lalu. Tapi enggak mesti harus dinasti anak ke anak. Serahkan kepada ahlu hali wal aqdi. Kalau dulu namanya Mahkamah Rakyat. Majelis Mahkamah Rakyat masa Kesultanan Aceh. Serahkan kepada mereka. Kalau sekarang DPR, tapi syarat untuk DPR kan cukup mudah. Kalau matang je DPR, asal kamu berduk 21. Masalah ber menang-menang pergi kajian. Lagi kambing jak debatnya kajian. Padahal sesungguhnya paling kurang dia bisa menjadi imam salat. Siapapun anggota DPR di Aceh, bupati, gubernur di Aceh, paling kurang dia bisa menjadi imam salat. Kalau memang tidak mampu menjadi khatib Jumat. Dulu di Aceh hadirin, untuk menjadi kecil saja harus jadi mampu imam salat, harus jadi khatib, harus bisa memandikan jenazah, jadi imam salat jenazah. Itu masa Kesultanan Aceh, urangnya manina. Ini bisa kalau kita kompak, kita serius mengembalikan, sehingga akan lebih baik Aceh ke depan. Sekali lagi saya ulangi, 2013 ada sebuah penelitian tentang hasil bumi Aceh. Ini sudah berapa kali saya sampaikan di sini. Kalau hasil bumi Aceh ini dikelola oleh orang-orang amanah, artinya pemimpin Aceh hari ini adalah orang amanah. Tidak ada lagi orang Aceh yang miskin. Tidak ada orang Aceh yang tidak selesai S3. Saya asumsi dulu sekitar 200 ribu orang Aceh atau mahasiswa Aceh. Itu kalau amanah dana otonomi khusus dikelola oleh Aceh, itu baru satu sumber. Migas, minyak dan gas. Belum lagi dari emas, dari batu bara, dari biji besi, dan macam-macam sumber daya alam yang tersimpan di bumi Aceh. Dan ini suatu saat insyaallah akan Allah keluarkan. Kalau pemimpin Aceh, rakyat Aceh sudah betul-betul takut pada Allah, melaksanakan hukum Allah secara kafah. Ini saya hakul yakin. Itu sesuai firman Allah di dalam Al-Quran. Lau anna amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samawati wal ardh. Jika suatu penduduk beriman dan betul-betul melaksanakan hukum Allah, meninggalkan larangan Allah, la fatahna 'alaihim barakati minas samawati wal ardh. Pasti Allah akan fatahna 'alaihim barakah. Allah keluarkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit dengan ada hujan, tumbuh pepohonan, dari bumi keluar minyak, keluar emas, keluar batu giok. Batu giok mantap. Kiban kaya udeng matean.
Nyen golom lain, apalagi di daerah Negan Raya, di daerah Linge, di daerah Gempang, di Krung Raya, antara Krung Raya dengan Sabang itu ada tersimpan uranium di Krung, di calang uranium terbesar di dunia, di semelu minyak terbesar di dunia belum dikeluarkan oleh Allah. Karena kenapa? Belum sepenuhnya kita taat kepada Allah, belum ada pemimpin yang betul-betul hasilnya hari kiamat itu kanidonya golomna menyonyona. Saya yakin Aceh akan makmur, dan kita tunggu insyaallah ke depan akan ada pemimpin Aceh yang betul-betul menegakkan hukum Allah, dan dia mengambil kepemimpinannya, hasil kepemimpinan hari kiamat kelak kan gecok idonya. Hadirin sidang yang masbu yang berbahagia, kemudian Khalifah Yazid III ini terkenal sebagai pemimpin yang sangat anti KKN. Anti KKN. Tidak suka hidup hedonis, tidak suka hidup senang. Dan mengembalikan semua aset negara yang pernah diambil, digunakan oleh keluarga-keluarga khalifah sebelumnya. Jadi apa wasiat Yazid bin Walid ini pada saat beliau diangkat, disumpah sebagai khalifah? Apa kata beliau? Wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian, karena sesungguhnya nyanyian itu mengurangi rasa malu, menambah gelora syahwat, dan merusak kepribadian. Nyanyian adalah pengganti minuman keras, dan pelakunya akan berbuat seperti orang mabuk. Jika kalian sudah tak tahan untuk tidak bernyanyi, jauhkan perempuan-perempuan dari diri kalian, sebab sesungguhnya nyanyian itu mendorong manusia pada perbuatan zina. Ini kata-kata filosofi seorang pemimpin yang saleh, walaupun berkuasa hanya 6 bulan. Apa itu paham Qadariyah? Ini masalahnya, beliau menganut paham Qadariyah. Jadi paham Qadariyah ini adalah paham yang tidak mengakui ada takdir. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu bukan karena skenario Allah, karena ikhtiar kita. Sementara sebaliknya Jabariyah, semua sudah ditentukan oleh Allah. Mau berbuat baik, mau masuk neraka, masuk surga, kita hanya menunggu saja. Sementara Al-Sunnah wa Jamaah itu di tengah-tengah. Ini yang menarik kita, Al-Sunnah wa Jamaah. Maka paham ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang didirikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Dan beliau yang anehnya anak murid ulama besar Hasan Basri yang di Kufah, dan satu lagi dua orang, yang satu lagi di pusat di Kufah, yang kedua di Damaskus, yaitu Ghailan Ad-Dimaski, pendiri paham ini tahun sekitar abad kelima Masehi, yaitu 699 beliau wafat dan dibunuh pendirinya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi mereka juga punya dalil. Jadi punya dalil kenapa kepala negara pada saat itu dan sebagian kecil ulama mendukung paham ini. Dalilnya ada. Kalau kita lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd misalnya, itu dalil pertama yang mereka gunakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Itu dalil pertama Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak mengubah nasib satu kaum, jadi kecuali mengubah sendiri. Jadi semua paham Qadariyah ini kita yang tentukan mau ke neraka, mau ke surga. Apapun yang kita lakukan, mau jatuh kita, mau apapun itu, tidak ada intervensi Allah. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh demikian. Jadi banyak sekali dasar-dasar, coba nanti bisa dibaca Al-Kahfi ayat 29. Ya, kemudian juga di An-Nisa ayat 111. Itu dasar mereka bahwa membolehkan menganut paham ini. Mungkin demikian saja, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua pendengar. Dan dua lagi ke depan ini masa khalifah, dan di pada akhir masa khalifah Muawiyah ini ada hal yang cukup menarik yang nanti kita akan sampaikan secara komprehensif
sehingga semua menjadi mau'idah. Karena salah satu tujuan sejarah di dalam Al-Quran yang sering kita sampaikan adalah mau'idah dan wadzikra lil mu'minin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.